0: maskot Tumapra 2 yang mewakili keberagaman budaya dan perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu ini mencerminkan kreativitas musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu itu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Nah, ini sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Karakter Zayu sendiri, dia tuh kreatif dan inovatif, penuh rasa ingin tahu, suka musik dan hiburan, mewakili generasi muda global. Pesan dari Zayu nih, jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Terbaik kamu. Ya.

Pro 2, kalau ngomongin Piala Dunia, kira-kira siapa tim favorit kamu? Mungkin beberapa dari kamu bakal ada yang jawab Italia. Tapi faktanya, tim sebesar Italia justru ternyata pernah beberapa kali gagal masuk ke Piala Dunia. Timnas Italia, yang dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia, dan udah ngeraih 4 gelar juara, sempat absen dari Piala Dunia 2018 di Rusia setelah kalah dari timnas Swedia di babak playoff zona Eropa. Kegagalan itu cukup mengejutkan, karena menjadi kegagalan pertama semenjak terakhir kali Italia gagal untuk bermain di Piala Dunia pada tahun 1958. Italia sempat berhasil memenangkan Euro pada tahun 2020 dan kemenangan ini sempat dianggap sebagai awal kebangkitan mereka. Tapi api mereka kembali padam pada tahun 2022. Di tahun tersebut, Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia di Qatar setelah kalah dari timnas Makedonia Utara pada fase playoff di Palermo. Pada Piala Dunia 2026 ini, sayangnya tren buruk tersebut masih terus berlanjut. Italia kembali gagal mengamankan tiket Piala Dunia tahun ini setelah lagi-lagi kalah di fase playoff melalui adu penalti dari Bosnia Herzegovina. Kegagalan Italia ini menunjukkan fakta bahwa di sepak bola, tim raksasa sekalipun pasti bisa mengalami masa sulit.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa introvert?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: Chat. Oke, teman Produel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Produel.

0: saat ini banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.
1: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Pradua, dan di pagi hari ini kamu masih dengerin Spada.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Wih, udah ngapain aja nih?
3: Mandi? Udah. Sarapan? Udah. Cakep? Udah dari dulu. Apalagi ya? Oh iya, dengerin Spada lah.
2: Masa?

Dan di pagi hari ini teman Pro 2 kita bakalan share beberapa informasi dan juga pastinya ada satu topik yang bakalan kita bahas nanti di jam 8 sampai dengan jam 9 pagi. So buat kamu jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas di hari 8 sampai dengan jam 9 pagi. So buat kamu jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas di hari Senin.

Kedua, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brazil sempat mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938, Piala Dunia

kemudian baru kembali dilaksanakan pada 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1950. Meski hanya diikuti oleh 13 negara, Piala Dunia terus berlangsung secara rutin sejak saat itu, sekaligus menjadi simbol persatuan lewat olahraga.

spesial buat kamu tuh memperadu ada dai gak sih, atau dai kayaknya dari Shakira untuk World Cup song teman Pro 2 di 2026. Tapi kalau ngomongin tentang Piala Dunia teman Pro 2, ada timnas dari Norwegia yang juga sukses mencuri perhatian kita semuanya. Dia, mereka itu merilis foto resmi squad mereka menjelang 2026 FIFA World Cup teman Pro 2, dan bukan sekedar pemotretan yang sangat biasa, tapi para pemain ini itu memakai konsep bertema Viking. Oh, gitu enggak tuh. Jadi mereka pakai baju atau busana tradisional Norwegia dengan latarnya tuh alam khas berupa fjord ya, dengan kapal panjang Viking teman Pro 2. Nah, konsep ini juga dipilih untuk menegaskan identitas nasional sekaligus menghormati warisan budaya Norwegia teman Pro 2. Nah, momen itu juga menjadi penanda kembalinya Norwegia ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998. Nah, dengan konsep yang kuat dan penuh makna ini, foto resmi squad ini langsung mencuri perhatian para fans sepak bola dan ramai juga diperbincangkan teman Pro 2. Ini terlihat sangar sih, jujur banget, sangar. Ini keren. Ya udah deh teman Pro 2, abis ini kita bakalan balik lagi ya. Jadi buat kamu jaga pindah frekuensi, tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Benoa.

Produa, dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Produa FM Tanjung Pinang di pagi hari ini, good morning, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Aktivitas apapun itu, semoga kamu diberikan kemudahan atau juga diberikan kelancaran sama kemudahan sama ya. Kesehatan teman Produa, tetap semangat ya. Udah pada sarapan belum ya? Aldi belum sih. Sarapan apa ya? Bingung juga nih teman Produa mau sarapan apa nih. By the way, untuk di pagi hari ini buat kamu yang masih mendengarkan Produa FM Tanjung Pinang, kita bakalan bertanya sama teman Produa semuanya soal sakit nih teman Produa. Kamu masih ingat gak sih kejadian apa aja yang pernah terjadi di waktu kamu kecil teman Produa, yang mungkin tidak pernah terlupakan gitu teman Produa. Kalau dulu ya jujur aja, Aldi pernah banget pernah kejadian, yaitu ya yang pertama malaria. Itu demam malaria itu udah sekali atau dua kali Aldi pernah tuh teman Produa demam malaria. Yang kedua, Aldi pernah kejadian patah tangan. Tahu enggak sih patah tangan? Tahu enggak sih? Ya tahu dong, masa enggak tahu ya. Iya pokoknya kejadian patah tangan waktu itu yang pertama main ayunan ya. Aldi main ayunan patah. Yang kedua, setelah itu main sama teman kayak di tembok gitu tuh teman Produa, di dinding lah. Perbatasan dinding gitu, pagar. Nah, jatuh. Ya udah patah lagi yang kedua. Yang ketiga kalau enggak salah itu main bola deh di sekolah waktu itu di SMP. Bener. Jadi yang ketiga pokoknya udah hampir 3 kali lah teman Produa. Bukan hampir, sudah 3 kali, bukan hampir ya. Sudah 3 kali patah, dan itu yang kejadian yang mungkin Aldi enggak pernah lupa ya teman Produa. Bocor pernah enggak ya? Aldi lupa sih kalau bocor ya. Kadang kan anak-anak kecil kan suka banget tuh, apalagi anak cowok ya, bocor kepala gitu. Atau misalnya kamu teman Produa pernah momennya kejadiannya itu adalah pernah dijahit kakinya mungkin, atau mungkin kepalanya pernah dijahit, karena memang momen-momen accidents yang kita tidak inginkan tapi itu terjadi sama kita teman Produa. Ya, ceritain bareng Aldi untuk pagi hari ini, apakah kamu masih ingat tragedi-tragedi yang terjadi waktu kamu kecil teman Produa. Kalau Aldi jujur aja patah tangan sudah 3 kali, malaria mungkin sekali atau 2 kali lupa, tapi pernah juga merasakan itu. Tapi yang paling diingat dan berasa sampai sekarang ya teman Produa, tangan ini tidak bisa mengangkat barang yang terlalu berat teman Produa, saking ya lemahnya diriku. Gara-gara patah tangan gak bisa mengangkat berat-berat ya. Dasar lemah pria, tidak punya kekuatan. Yaudah deh, Aldi pamit dulu. Bukan pamit, Aldi pengen ngasih tahu ke kamu kira-kira jawaban kamu tuh apa. Bisa lihat WhatsApp aja di 0811 777 9210, kasih tahu tragedi apa yang pernah terjadi di waktu kamu kecil teman Produa.

0: Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk hemat kertas.
1: Saya Melayu.
2: Tiang nak Bali.
3: Ya Odo Ononiha.
1: Dan orang awak.
4: Kami orang Kalimantan.
5: Sadakir.
6: B orang Kupang.
7: Sama orang Papua.
8: Saya Betawi.
9: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

0: Masa kakak nggak tahu sih? Ini loh kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
1: Ya ampun kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos kan?
0: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
1: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu bener loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, oli. Kakak mau minum oli?
0: Ih,

0: 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern, dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar di dunia ini bukan cuma jadi ajang persaingan para pemain terbaik, tapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas, dan persatuan antar negara. Nah, untuk menyambut kemeriahan ini, diperkenalkanlah 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu ada Maple, Zayu, dan juga Clutch Kamapra 2. Ketiganya hadir dengan kepribadian yang berbeda, yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, dan energi generasi muda dunia.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

0: tahun ini teman Pro 2 DWP resmi bakalan balik ke rumah lamanya di Jakarta sekaligus digelar di project sakral di bulan sakralnya teman Pro 2. Ismaya Live resmi mengumumkan Jakarta Warehouse Project 2026 akan digelar di Jakarta pada tanggal 11 sampai 13 Desember 2026. Kembalinya ke bulan Desember ini jadi momen yang lama dinanti karena untuk komunitas DWP, Desember dan festival ini menjadi dua hal yang susah terpisahkan. Konten kreator asal Malaysia mencoba main aman dengan ARMY Tanah Air agar dia bisa mengamankan tiket nonton BTS Arirang Tour di Jakarta tanggal 26 sampai 27 Desember mendatang nanti. Penjualan tiket akan dimulai tanggal 9 dan 11 Juni. Dirinya menjamin tiga hal bahwa dirinya adalah wisatawan yang baik dan beretika akan membantu UMKM setempat selama di Jakarta dan bahwa dirinya merupakan BTS stan sejati.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

guys, lu sering 92.1 Pro 2 FM. Thank you bidang teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, barengan sama Adele ya. Seperti biasa kalau jam 11 nanti itu akan ada lagu-lagu asik. Dan kamu bakal take over juga playlist dari jam 11 sampai jam 12 nih teman Pro 2. Jadi Adele juga penasaran nih kalau susunan ala kamu itu kayak gimana sih?

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman.

0: Raden Tanjung Pinang Gerti Bola. The Maple ini adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada. Ini salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 tahun peradua. The Maple sendiri itu punya karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum yang hangat ya, maple melambangkan persahabatan antar bangsa dan semangat kebersamaan. Karakter maple sendiri itu ramah dan penuh semangat, suka membantu dan menyemangati tim, menjadi simbol persatuan dunia, selalu membawa energi positif. Nah, pesan dari maple sendiri, sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi tentang menyatukan dunia.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

91.1 Pro 2 FM, Tanju Pinang, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, waktunya buat Adel Spill ya, deretan lagu hits yang bisa teman Pro 2 susun nih. Di posisi pertama, teman Pro 2 ada Risk It All by Bruno Mars. Terus ada Semua Orang Pernah Sakit Hati dari Lomba Sihir, Won't Go Home Without You by Maroon 5, Everything You Are dari Hindia, See You Again by Wiz Khalifa featuring Charlie. Ada Titik di Ujung Doa dari Salviadi, Wildest Dream by Towers di posisi 7. 8 ada Disarankan Bandung dari Don't Care featuring Jason. Terus ada Cause You Have To by Land di posisi 9. And last position we have Still On 7 dengan Dan. Itu dia 10 lagu yang bisa teman Pro 2 susun. Jadi cepet kasih tahu ke Adel, kamu pengen diputerin lagunya itu kayak gimana susunannya.

0: Teman Perhuda, pada pelaksanaan Piala Dunia tahun 1986, momen paling mengejutkan terjadi dalam sejarah turnamen, yaitu dikeluarkannya kartu merah tercepat oleh wasit. Pemain asal Uruguay, Jose Batista, mendapatkan kartu merah ketika pertandingan baru berlangsung sekitar 56 detik saat melawan Skotlandia. Pelanggaran keras yang ia lakukan membuat wasit tanpa ragu langsung mengusirnya dari lapangan. Momen ini menjadi catatan unik yang masih dikenang hingga sekarang sebagai salah satu kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia.
1: Pesta Piala Dunia 2026.

0: lewat kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu adalah alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

Okay, itu Fredu ya. Karena sudah jam 11, sudah waktunya juga buat Adele puterin lagu yang kamu request ya. Ini ada Rahmat yang minta langsung diputerin lagu di posisi 4. Okay, berarti itu ada lagu dari Hindia yang Everything You Are, teman Fredu ya. Terus nanti juga akan ada lagu dari Maroon 5, Won't Go Home Without You. Lanjut dengan Risk It All by Bruno Mars. Dan, wow, banyak ya. Di posisi 5 ada See You Again. Di posisi 3 ada Wildest Dream. Di posisi 9 ada Cause You Have To. Di posisi 10 ada Dan. Di posisi 6-nya ada Titik di Ujung Doa. Di posisi terakhirnya ada Semua Orang Pernah Sakit Hati.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi.

0: Itu loh, ada telepon. Angkat tuh. Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lah. Tumben. Apa kue?
1: Gak ada. Udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Ya juga sih. Kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita. Coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa. Cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitulah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Ya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah, kau kan juga pernah kan.
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

Itu dia Tengah Pradua, lagu-lagu hits yang udah aku puterin dan sudah disusun juga oleh Rahmat yang ternyata langsung diborong sama Rahmat ya. Oke, Mat, itu dia lagu-lagunya udah aku puterin semua. And I just wanna say thank you for all of you yang udah dengerin aku siaran di Sulit. Ya, aku masih lanjut siaran sih Tengah Pradua. Aduh, bakalan siaran juga sampai jam 3 sore nanti. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi karena masih banyak banget yang mau ada update spesial buat kamu.

siang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

negara kita itu kan emang dikenal banget ya sebagai negara yang kaya nih dengan budaya dan juga dunia kuliner. Gaya makanan berat tuh memperdua, tapi juga banyak ternyata jajanan tradisional Indonesia yang berhasil menarik perhatian masyarakat dunia loh. Dengan cita rasa khas, bahan alami, dan juga nilai budaya yang tinggi, jajanan tradisional Indonesia sekarang makin kesini, makin ke kancah internasional. Jadi salah satu jajanan tradisional yang mendunia itu ada tempe. Walaupun sederhana, tempe ini udah diakui sebagai makanan sehat berprotein tinggi. Makanya televisi sampai bilang kan, kata nenek aku, kalau nak pintar makan tempe. Jadi gimana? Kamu udah makan tempe belum? Atau kamu nggak tahu nih? Maksudnya kamu nggak tahu kalau kamu udah makan tempe. Iya, antara tahu dan tempe sama-sama sehat ya, teman-teman berdua. Tapi tempe emang berprotein tinggi nih, diakui juga sebagai makanan yang sehat berprotein tinggi di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa. Tempe itu juga banyak digunakan sebagai alternatif makanan vegetarian dan vegan, bahkan sering diolah jadi burger, salad, dan juga stik nabati loh.

0: Bising lah Ren.
1: Itu namanya semangat boy.
0: Dih, tumben semangat. Biasanya mageran juga.
1: Catat ya boy, Randy yang kamu kenal dulu itu udah mati. Ini Randy yang baru. Sebagai anak muda harapan bangsa, aku akan buang jauh-jauh kebiasaan buruk itu dan bikin bangga bangsa ini dengan caraku. Boy, kalau orang ngomong tuh dengerin.
0: Lah, gimana? Tadi katanya suruh catat.
1: Iya juga sih.
0: Jadi apa cerita? Kok semangat-semangat kali nih? Kayak abis terima transferan duit dari Indra Ken saja, Wak Liat.
1: Ya, gak ada apa-apa sih. Aku baru siap bikin tugas. Mak, lega kali rasanya.
0: Hah? Tugas apa?
1: Ih, kacau kok, boy. Itu tugas dari Pak Sumarno yang besok mau dikumpul.
0: Hah? Astaga, lupa aku, Ren. Belum buat, Wak. Tengoklah.
1: Gini ya, boy. Bukan aku pelit atau sok suci nih, tapi kalau aku kasih pinjam, itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita, boy. Gak bagus itu untuk anak muda kayak kita gini. Mau jadi apa bangsa kita ini kalau?
0: Nah, udah. Berisik. Ya udah, kalau nggak mau kasih pinjam, gak usah ceramah panjang lebar.
1: Iya. Sorry ya, boy. Kok nggak marah kan?
0: Selalu. Awak orangnya tak gitu, Ren. Tak pemarah, tapi awak tak gampang lupa. Awak ingat nih kata-kataku ya. Jadi jangan pernah lagi kau pinjam tugas sama aku ya.
1: Ya, gimana ya? Maksudnya gak gitu juga sih, boy. Gak usah kayak gitulah. Kita kan udah lama berkawan, boy.
0: Tapi katanya itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita.
1: Serius-serius kali ya bang boy kita ini loh. Gak asik kali, Wak.
0: Ya, siapa suruh. Tapi aku belakangan ini suka lupa loh, Ren. Kenapa ya?
1: Mana aku tahu, boy. Kok lagi banyak pikiran, dah?
0: Tak juga sih. Biasa aja kayaknya.
1: Oh, berarti faktor umur lah kalau kayak gitu.
0: Kepala judan engkau. Masih muda aku nih.
1: Kok emosi kali sih kok ngeboy-boy?
0: Ya, enggak juga sih. Tapi betul tak, Ren? Menurut engkau?
1: Iya juga sih. Kemarin engkau lupa hari. Hari Jumat kau malah pakai batik. Hari ini lupa kalau ada tugas dari Pak Marno. Padahal besok dikumpul. Asal jangan lupa aja bernapas ya, boy.
0: Hah, iya kan? Kemarin aku juga lupa kalau belum bayar uang kosan.
1: Parah sih, boy. Coba lah kau pikir-pikir lagi. Ngapa kau jadi lupa kayak gitu? Jangan-jangan besok kau lupa lagi parkir motor di mana?
0: Kalau itu tenang, tak akan lupa aku, Ren.
1: Gak pula. Bisa aja lah kau lupa. Namanya juga lupa.
0: Sepelupa apapun aku gak akan lupa.
1: Ya manalah tahu, boy.
0: Engkau nih berarti yang lupa.
1: Lupa ngapa pula aku?
0: Aku kan gak punya motor, Ren.
1: Iya pula. Lupa aku, boy.

lagi sama Pradua. Jadi kalau kita ngobrolin tentang jajanan tradisional Indonesia yang mendunia, sekarang itu ada apa sih dalamnya? Ada apa ya? Ada klepon, teman Pradua. Karena klepon ini juga sempat mencuri perhatian dunia. Bentuknya bulat, warnanya hijau, terus ada isian gula merah cair yang viral di media sosial internasional loh. Teksturnya yang kenyal dan juga sensasi gula merah yang meleleh di mulut, ini bikin klepon digemari banyak orang asing. Popularitas klepon juga ngebuktiin kalau jajanan tradisional Indonesia itu mampu loh untuk bersaing dengan dessert modern.

0: cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasak gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic eh? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: 2 FM Tanjung Pinang.

Masih bareng sama Adel, nama Pradio yang nemenin kamu di Santai Siang. Nah, untuk jajanan tradisional Indonesia yang bisa banget buat kamu cobain, kalau sekarang itu kan di cheese platter, tapi juga kamu gak bisa lupa dengan gorengan platter. Kalau di cheese platter ada gorengan platter juga, teman Pradio. Jajanan yang termasuk dalam kategori comfort food bagi banyak orang Indonesia ya, bisa jadi sajian spesial di restoran kamu, atau kamu juga bisa menjajikan dengan cara tuh gorengan platter. Ini ada variasi dari tahu isi, pisang goreng, sampai bawa jagung. Platter ini gak hanya bisa mengenyangkan teman Pradua, tapi juga bisa memanjakan mata dengan beragam bentuk dan warnanya. Jadi cocok banget nih kalau misalnya kamu lagi ada jamuan-jamuan gitu ya, kamu kayak ketemu sama teman kamu yang dari luar negeri, atau kamu pengen memperkenalkan jajanan Indonesia, salah satunya itu gorengan. Jadi kamu bisa dimulai dengan, kalau di negara kalian tuh mungkin udah gak asing dengan cheese platter, di Indonesia ada yang namanya gorengan platter.

You're still listening 92.1 Pradio FM, Tanjung Jumpinang, teman terbaik kamu. Teman Pradio masih barengan sama Adel di sini yang nemenin kamu, dan aku nge-update seputar informasi dari mana? Dari dunia olahraga dong, karena emang udah jamnya juga nih teman Pradio buat Adel ngebahas informasi seputar dunia olahraga. Asik. Gimana kamu? Apakah minggu ini, minggu kemarin? Nah, kamu juga olahraga enggak? Kebanyakan wacana doang nih ternyata, jadinya enggak olahraga. Enggak ada kamu olahraga, teman Pradua. Informasi terbaru nih, teman Pradua, di mana ada media Vietnam, Soha, yang menyoroti kekalahan timnas Vietnam U19 dari tuan rumah Indonesia, terutama insiden penalti yang diberikan kepada pasukan Nova Arianto di menit-menit akhir laga. Jadi dalam pemberitaan mereka, mereka bilang nih, ini adalah permainan yang sangat kontroversial karena benturan antara kedua pemain yang gak jelas. Kenapa jadi seperti itu ya? Kalau dari timnas Indonesia U19, media Vietnam malah nganggap kalau gol penalti Evandro Floresta ini kontroversial. Kenapa seperti itu?

0: Wih, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantas gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Singapura.

0: Ra, Brunei Darussalam, dan Thailand.
1: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
0: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

You still listening 92.1 Pradio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, ini ada yang speak up ya, yaitu Federasi Sepak Bola Denmark yang akhirnya ini merilis pernyataan resmi melalui media sosial. Mereka memastikan kalau kondisi Eriksen terus membaik dan berada dalam pengawasan tim medis. Jadi setelah laga ini ya, di laga versus Ukraina, kondisi Christian Eriksen ini sempat gak baik-baik aja, tapi dikabarkan sudah lebih baik setidaknya, teman Pradua. Jadi ini juga mendapatkan informasinya dari dokter tim nasional sendiri yang juga speak up. Sekarang sedang menjadi pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit untuk menentukan penyebab insiden tersebut. Dan mereka juga berharap ya, sang atlet juga nantinya bisa baik-baik saja, teman Pradua. Jadi didoakan yang terbaik lah ya pokoknya. Dan sepertinya bulan Juni sampai beberapa bulan ke depan itu kayak bakal jadi bulan yang paling sibuk banget ya untuk olahraga sepak bola ini, teman Pradua. Kayak dunia sepak bola itu belakangan lagi sibuk banget nih, lagi banyak banget ya pertandingannya. Mungkin gak hanya untuk liga-liga besar seperti ini, teman Pradua, tapi juga ada beberapa event yang diadakan juga di Indonesia atau mungkin di luar negeri yang melibatkan anak-anak Indonesia. Atau mungkin buat kamu yang lagi dengerin aku, ternyata kamu juga lagi ini ya, lagi persiapan juga untuk tanding, terutama untuk cabur sepak bola ataupun futsal. Jadi semangat ya, teman Pradua. Biasanya anak-anak sekolah juga lagi banjir-banjirnya event nih, teman Pradua. Jadi aku juga tunggu kabar-kabar baik dari anak-anak Tanjung Pinang atau dari seluruh wilayah Kepulauan Riau deh. Pokoknya prestasi dari mereka biar nanti juga bisa diajakin ngobrol di Pradua.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Morning Song on 92.1.

Ternyata teman pria 2 di balik kemenangan 3-0 timnas Indonesia atas Oman, ada momen spesial untuk Rizky Ridho loh, yang resmi mencatatkan penampilan ke-50 bersama skuad Garuda. Jadi kalau dari pernyataannya Rizky Ridho nih ya, pencapaian ini juga jadi motivasi untuk Rizky Ridho biar terus berkembang dan memberikan yang terbaik nih untuk negara tercinta Indonesia. Bayangin teman pria 2 dipercaya jadi kapten ketika JITZ lagi absen nih. Jadi pasti tanggung jawabnya juga berat banget kan, gendong satu negara juga nih, trustnya satu negara sama Pradua. Dan di situ kita juga bisa melihat di mana Rizky Ridho tampil solid mengawal ke belakang sampai membantu Abel Audero untuk mencatat clean sheet. Dari era Sinteyong sampai John Herdman, Rizky Ridho ini terus membuktikan dirinya sebagai salah satu pilar penting pertahanan merah putih. Benar gak sih teman Pradua? Kalau dari teman Pradua sendiri, kamu setuju gak kalau Rizky Ridho ini layak disebut sebagai back lokal terbaik Indonesia untuk saat ini?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Enggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya, semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana. Kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang. Tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 teman terbaik kamu.

Top Radio, waktunya aku update kamu dengan informasi dari dunia entertainment ya. Mana nih suaranya buat kamu penggemar Mbak Yaya alias Raisa Top Radio. Jadi Raisa Adriana ini kan baru aja ya menggelar konser bertajuk Raisa Live in Concert Love and Let Go selama 2 hari, yaitu dari tanggal 6 sampai 7 Juni. Hari ini baru banget selesai ya. Konsernya juga jadi salah satu proyek musikal terbesar Raisa karena ada perpaduan aksi solo dengan kolaborasi lintas generasi di Jakarta Convention Center Jakarta. Terus, nah ini ada momen gongnya, momen haru yang tercipta. Jadi waktu Raisa ngebawain lagu Kuharap Duka Ini Selamanya, nah itu langsung tuh displaynya beda nih sama Pro 2. Ada video-video, potongan video dari ibunda Raisa. Jadi di mana doi juga mengenang sosok sang ibunda Ria Mariati yang berpulang di bulan November 2025 lalu. Dan kerabat dekatnya, we already know, Raisa juga termasuk yang dekat dengan Fidi Aldiano. Jadi di situ ada Fidi Aldiano juga ditampilin di situ, yang meninggal dunia juga baru banget ya tahun 2026 ini. Kayaknya kalau Adele ada di sana, Adele nggak bisa juga buat nggak nangis deh sama Pro 2, karena kehilangan orang terdekat tuh gimana ya? Ya pastinya itu perasaan kita campur aduk, udah pasti ada. Jadi kalau ada yang ngomong kayak udah ikhlasin aja, wah di momen itu kita nggak bisa ngedengerin kalimat kayak gitu. Kalau dibilang ikhlasin aja, nggak bisa ikhlas, belum bisa ikhlas gitu kan. Jadi waktu aku ngeliat videonya, walaupun aku cuma ngeliat by TikTok, tapi sedihnya tuh rasanya sampai kesini juga. Padahal aku liatnya cuma dari layar handphone loh. Gimana kalau aku nyaksin konser sekalian tuh suasananya kan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Morning Song on 92.1.

Top Radio, kalau aku tanya kamu, buat kamu yang ini ya, bawa motor, itu di jok motornya selalu ada mantel nggak? Mantel hujan. Karena emang belakangan ini panas iya, tapi hujan juga iya kan kadang-kadang sama Pradua. Dan untuk di wilayah Batu 4 sendiri nih ya, udah mulai gelap nih. Kemungkinan besar emang hujan teman-teman Pradua. Tapi kan kita nggak pernah tahu nih, ntar tiba-tiba panas terang benderang lagi gitu kan, panas terik. Cuman ini emang udah gelap juga sih. Udah gelap banget tuh nggak banget, tapi udah hampir gelap banget tuh iya teman Pradua. Jadi buat kamu jangan juga hati-hati, buat kamu yang emang mau ada aktivitas outdoor, ya jangan lupa buat bawa mantel deh kalau kamu naik kendaraan roda dua. Buat kamu yang bawa mobil juga, itu perlu dicek juga ya, ban motor, ban mobil kamu, semua itu perlu dicek teman Pradua. Remnya juga, jalanan licin kan, kalau misalnya ban kamu sampai botak gimana, itu kan membahayakan kamu juga, takutnya kamu malah ngerem mendadak, tiba-tiba remnya ternyata nggak cakram, wah itu bahaya banget. Jadi emang kita perlu banget nih ya untuk ngericek lagi kendaraan kita, pastiin semuanya juga aman. Kenapa? Ya karena di jalan raya itu bukan untuk keamanan diri sendiri teman Pradua, tapi untuk keamanan bersama. Jadi buat kamu yang lagi di jalan sekarang, hati-hati di jalan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatech 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

Bener kan kata Adel sama Pradua, tahun 2026 itu emang lagi banyak-banyaknya konser banget. Gak di Indo, di luar negeri juga sama aja. Ya yang beda kan rupiah kita aja nih agak rendah ya sama Pradua untuk sekarang. Tapi semoga nantinya setidaknya ada hal yang bisa bikin kita happy ya. Informasi terbaru, ini ada penyanyi indie favorit banyak anak muda nih yang bikin gebrakan dengan jual tiket konser di Madison Square Garden cuma seharga $1 nomor 2. Kalau dirupiahkan itu sekitar Rp18.000. Wow. Tujuannya tuh simple, supaya fans ini bisa nonton tanpa terbebani harga tiket mahal akibat biaya platform dan ulah calo. Konser spesial bareng Tidal ini juga semakin ini ya, semakin mantep juga tahun Pro 2. Gimana orang gak tertarik dengan harga yang murce juga. Orang setara $1 kan, sekitar Rp18.000. Dan konser spesial bareng Tidal ini pakai sistem undian juga. Jadi fans harus daftar dulu. Yang terpilih cukup berdonasi minimal $1 ke organisasi bantuan imigran. Terus bisa masuk deh ke konser ya, dapat akses ke konser yang digelar 4 Juni 2026. Acaranya emang sudah berlalu ketemu Pradua, tapi dengan harga tiket segitu ya bikin kita juga wow, $1 aja nih, Rp18.000 udah bisa nonton konser loh. Di Indonesia juga belum tentu Rp18.000 kita bisa nonton konser Tama Pradua. Dan menariknya lagi, Poppy juga sengaja menghindari platform tiket besar dan memilih penjualan yang lebih ramah penggemar nih. Bahkan di beberapa konser sebelumnya ternyata tiket itu dijual langsung di lokasi untuk mengurangi bot dan calon digital. Ya bonusnya, selama konser berlangsung poso penonton juga dikunci pakai sistem Yonder. Jadi semua orang itu benar-benar fokus nikmati musik tanpa gangguan layar. Oh, jadi kita gak bisa update di story ini sama Pradua. Sebuah langkah yang gak cuma bikin konser lebih terjangkau, tapi ini juga lebih intim dan berkesan buat para penggemar. Jadi heart to heart banget, emang fokus banget ya ngedengerin lagu-lagu si Poppy ini dibawakan sama Pradua. Kamu kalau misalnya pengen nonton konser nih, kamu pengen nonton konser siapa sama Pradua, dan kamu berharap harganya itu berapa rupiah?

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia. 92.1

Sobat Pradua, thank you banget ya buat kamu yang dengerin aku siaran dari jam 10 tadi sampai akhirnya sekarang udah mau jam 3 nih. Udah waktunya juga buat Tadel pamit. Nanti kamu akan dilanjutin sama Angela yang nemenin teman Pradua ya sampai jam 8 malam nanti. Kalau gitu, aku Tadel teman Pradua, aku pamit dulu and bye-bye. Pasti kamu juga gak pindah frekuensi ya, karena masih banyak informasi yang mau diupdate sama Angela.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1
3: Teman terbaik kamu.

9, 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Hai semuanya, spesial buat kamu dimana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk di hari ini bersama dengan aku Angela Mercilandari, seperti yang tadi Adele sudah bilang juga, yang nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Hari ini di Tanjung Pinang mungkin sesuai dengan harapan aku ya, yang semalam juga berharap semoga Tanjung Pinang hujan. Hari ini hujan, benar-benar hujan. Walaupun mungkin hujannya tidak sederas biasanya, tapi cukup menyejukkan udara yang biasanya tuh kalau siang-siang tuh udah panasnya panas menyengat ya. Panas juga sih, tapi setidaknya tidak sepanas-panas yang biasanya gitu. Untuk di sore hari ini aku sudah menyiapkan informasi-informasi seputar Kepulauan Riau, teman Pro 2. Nah, karena kebetulan aku yang baru menyaksikan langsung ini, langsung nih masih hot from hot issues hot from the oven. Aku tadi baru saja berpapasan dengan orang yang kecelakaan di Batu Lima Bawah. Kalau misalnya teman Pro 2 tahu, Swalayan Kurnia. Nah, seberangnya itu baru ada kecelakaan ya, antara pickup sama motor. Tapi untungnya gak ada korban jiwa. Cuman aku lihat banget itu tadi motornya hancur lebur ya. Gak tahu kenapa, kronologinya seperti apa, tapi kalau dari percakapan yang aku nguping tadi sih kayaknya tuh kecepatan kali ya teman Pro 2 ya, kecepatan berkendara, jalanan juga habis hujan kan jadi licin, mungkin rem mendadak dan segala macam, jadi motornya nabrak bak belakang pickup lah gitu. Intinya tetap berhati-hati dalam berkendara, terutama karena jalanan licin ya habis hujan, harus lebih ekstra waspada. Sama sekalian dicek juga tuh untuk yang berkendara motor khususnya, apakah ban kamu udah botak, udah layak untuk diganti atau bagaimana ya, karena itu juga menjadi salah satu faktor utama bisa terjadinya kecelakaan kalau misalnya ban kamu botak.

0: masak sayur.
1: Ada brokoli, wortel, sama buncis.
2: Ah elah, gak seru banget.
0: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah, makan aja.
2: Aduh, males banget deh.
0: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
3: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
0: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
2: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.
4: 92,1
5: teman terbaik kamu.

0: cantik kali kawan Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic eh? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan kok kayak gini juga. Kan pantes gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia,
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh. Putus. Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajik kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga selalu aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul Tunggi, percaya sama omongan Nadia. Nih aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana baca gak udahlah balas aja, kan gak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
1: Langsung nih, si Anggi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau lah aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih inget kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya Nen.
4: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-3 gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini lo kok.
0: Hah?
5: kalau aku sih
6: malu sih aku, ya ampun.
5: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
6: ayo tapi turunin ke 7.
5: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar yuk si Anggi, yuk kasihan tau.
0: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba tren dikit aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
5: Iya,
0: dia loh.
1: Mau.
0: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
0: gak mau. Mungkin kamu lebih gampang ngelupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang ngukul sama Boy. Apain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, spesial buat kamu yang mungkin baru saja mendengarkan kita untuk di siang hari ini. Sore hari ini maksudnya ya. Oke, teman Pro 2, aku punya informasi lainnya ya. Kalau tadi aku sempat menginformasikan informasi di depan mata aku terkait dengan kecelakaan ya. Memang beberapa kejadian kecelakaan ini akhir-akhir ini lagi banyak terjadi, terutama kalau misalnya jalanan lagi licin. Terus juga kemarin di Batu 10 ya, dekat daerah Blitz dan sekitarnya, depan Esteh ya kalau gak salah ya, itu ada pohon yang tumbang juga. Jadi harus tetap waspada dimanapun kita berada teman Pro 2, karena memang benar ya kalau yang namanya Malang itu gak berbau, gak ada tanggalnya, tanggal sial tuh gak ada di kalender. Jadi dari kita deh yang sebisa mungkin harus untuk waspada dan juga wanti-wanti yang namanya musibah yang ada di sekitar kita. Oke, teman Pro 2, untuk informasi yang selanjutnya ini mungkin bukan berasal dari Tanjung Pinang, Bintan dan sekitarnya. Tapi ini dari Dai, sisir titik rawan hadapi cuaca ekstrim teman Pro 2. Kalau di Dai, Lingga, ini sekarang cuaca tuh lagi susah untuk ditebak ya. Kalau kita mungkin masih ketara lah, panasnya tuh panas beberapa hari. Hujan juga bisa dilihat kalau mendung, tapi nanti gak jadi hujan. Ya gak ketebak juga, tapi memang kalau beberapa hari kebelakang di bulan Juni ini mungkin karena lagi banyak yang nikah juga ya, panas terus. Cuman kalau di Daik sendiri, cuacanya emang sulit ditebak, yang bikin Polsek Daik Lingga bahkan sampai turun langsung ke lapangan. Personil unit Samapta menyisir sejumlah titik rawan banjir, longsor dan pohon tumbang untuk memastikan kondisi wilayah tetap aman ya. Patroli juga dilakukan di beberapa lokasi yang berpotensi terdampak cuaca ekstrim, seperti kawasan pemukiman, lahan, perkebunan, aliran sungai, bahkan sampai ke daerah-daerah longsor yang menjadi sasaran pemantauan petugas. Ada dua personil yang turun yang memimpin pengecekan langsung di lapangan, di mana memantau kondisi lingkungan sekaligus juga mencari potensi bahaya yang mengancam keselamatan para warga. Nah, untuk rute utama ya yang menjadi bagian patroli itu di daerah Jalan Sawah Indah dan juga Jalan Istana Robat. Ya, ini dua jalur yang dipantau karena potensinya gede banget terdampak banjir maupun pohon tumbang saat hujan deras disertai angin kencang. So, how's going on di Dai Lingga teman-teman yang ada di sana? Semoga semuanya ini ya tetap dalam kondisi yang aman-aman aja dan juga tetap berwaspada sekira-kiranya cuaca ekstrim, angin kencang disertai dengan hujan, badai dan segala macamnya. Gak cuma di Lingga aja sama Pro 2, tapi ini juga menjadi sesuatu yang jadi reminder juga untuk kita dimanapun kapanpun, karena yang namanya musibah itu bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Jadi harus lebih banyak berhati-hati dan juga berwaspada dengan keadaan sekitar kita.

Pernah mengalami cinta terlarang? Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Kris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Kris, cukup satu kode untuk semua. Sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Kris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Kris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.

Lagu dari Okay dan juga Adrian Khalif, Cinta Begini. Ini remake song dari lagu Tangga, Teman Pro 2. Ini lagunya waktu aku masih SD banget keluar. Terus sekarang dinyanyiin dengan versi yang lebih fresh dari Okay dan juga Adrian Khalif. Kayaknya emang Adrian Khalif tuh cocok ya dengan lagu-lagu yang kayak gini. Terus lagunya tuh dinyanyiin sama Okay, yang suaranya tuh sama-sama kawin gitu sama Pro 2. Oke, nanti di jam 4 sore kita bakalan masuk ke Sore Ceria, yang dimana nanti bakalan ada informasi yang viral dan juga update yang bakalan aku share ke Teman Pro 2 pastinya. Selain itu juga Teman Pro 2, dan nanti kita di jam 5 bakalan ada di apa namanya, di topik juga. Jadi untuk yang mau ikutan bergabung boleh sekali. Satu informasi lagi sebelum kita lanjut ke segmen Sore Ceria Teman Pro 2. Ini informasi yang mungkin sudah kamu dengar juga, di mana Wali Kota Tanjung Pinang ini juga kemarin baru saja langsung turun memimpin aksi pembersihan saluran drainase yang dipenuhi sampah yang ada di depan kuburan Batu 7, nah di dekat Jalan DI Panjaitan pada hari Sabtu kemarin. Di kegiatan ini juga Pak Lis bahkan akan mengancam memutus seluruh kabel optik yang melintang di dalam drainase kalau misalnya tidak segera dibenahi sama para pemiliknya ya guys ya. Karena pembersihan drainase ini dilakukan untuk melibatkan kebaikan bersama juga, yang pasti dengan melibatkan personil Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Taruna Siaga Bencana. Karena jujur aja memang di daerah Batu 7, DI Panjaitan, mulai dari Lampu Merah Batu 6, enggak dari lampu merahnya. Dari daerah SPBU Batu 6 sampai dengan ke Kota Piring ya. Nah itu tuh sering banget banyak genangan air yang aduh, berarti ini drainasenya banyak sampah nih. Mungkin ini salah satu penyebabnya juga, banyak sampah guys. Dari peninjauan lokasi ditemukan tumpukan sampah yang tersangkut pada kabel-kabel optik yang dipasang di dalam saluran air. Dan menurut wali kota kita sendiri, Teman Pro 2, keberadaan kabel inilah yang menjadi salah satu penyebab utama kenapa aliran air tuh sering gak lancar, bahkan sering meluap ke badan jalan ketika hujan. Semoga segera bisa ditindaklanjuti ya, dikarenakan ini untuk kepentingan bersama, terutama kalau misalnya udah sampai hujan deras ya. Wah itu sih yang agak cukup mengkhawatirkan. Selain hujannya deras, hujannya awet, udah deh, alamat bisa jadi banjir gitu guys.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

0: yang juga membawa Argentina National Football Team bersinar di 2026 FIFA World Cup ini bisa dibilang masih sangat besar. Walaupun sekarang usianya sudah akan menginjak 39 tahun ya, Alex Kentob yang sudah semakin matang, sudah semakin mature juga. Tapi Messi ini masih menunjukkan kualitas sebagai pemain penentu di level tertinggi. Ada beberapa laporan yang aku dapetin yang bilang kalau Messi ini masih menjaga kondisi fisik dengan serius ya bersama dengan Inter Miami. Bahkan ada kabar juga yang bilang kalau Do ini aktif menjalani program latihan tambahan demi bisa menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Secara performa sih bisa dibilang Messi itu masih oke banget ya, masih impresif banget waktu ngobrol dua. Bahkan di beberapa pertandingan MLS pun dia tetap menjadi motor permainan Inter Miami karena punya kontribusi gol sama assist yang cukup konsisten. Yang ini nih yang bikin banyak orang percaya kalau Messi ini kayaknya masih gokil, masih gacor, kayaknya menjadi pembeda bagi Argentina. Tapi ada tapinya nih, tantangan terbesar Messi ini bukan cuma soal kualitas permainan aja, tapi juga kondisi fisik sama konsistensi kebugaran. Kalau misalnya nantinya Messi akan bermain sama Produa, aku bisa pastikan ya, Piala Dunia 2026 kemungkinan akan menjadi last dance seorang Messi bersama dengan Argentina. Karena kesempatan meraih dua gelar Piala Dunia beruntun ini pastinya akan menjadi motivasi besar untuk menutup karir internasionalnya dengan sempurna.
1: Pesta Piala Dunia 2026.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku punya informasi terbaru ya dari peneliti BRIN bersama dengan UGM yang baru saja menemukan bakteri asam laktat probiotik dari madu dan bee pollen lebah tanpa sengat asal Indonesia. Apa itu maksudnya, Angel? Yes, jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bakteri ini punya aktivitas antibakteri, antibiofilm, antioksidan, bahkan potensi anti kanker yang menjanjikan untuk pengembangan produk kesehatan di masa depan. Selain itu juga teman Pro 2, bakteri probiotik yang ditemukan ini juga bisa menghambat aktivitas alpha amylase, yaitu enzim yang berperan dalam pemecahan karbohidrat menjadi gula. Dan temuan ini membuka peluang pastinya untuk pemanfaatan madu lebah tanpa sengat sebagai bahan pangan fungsional yang bisa membantu mengendalikan kadar gula darah, walaupun masih diperlukan penelitian lanjutan sih untuk memastikan keamanan dan juga efektivitasnya pada skala industri. Tapi menurut aku ini sudah menjadi penemuan awal yang luar biasa ya, karena kayaknya salah satu hot issues yang ada di Indonesia masih terkait dengan kadar gula yang tinggi di banyak kasus teman Pro 2. Semoga dengan adanya penelitian ini dan juga penelitian lanjutan nantinya, ini juga bisa menjadi solusi terkait dengan kadar gula yang terdapat dalam darah di beberapa di beberapa kasus ya teman Pro 2, kasus kesehatan lebih tepatnya, karena ini bisa membantu mengendalikan kadar gula darah walaupun perlu penelitian lebih lanjut. Kita tunggu untuk kelanjutannya seperti apa. Semoga kabarnya kabar baik sih ya guys.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karomikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam, dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Halo, kita mau Preduel, masih di segmen Sare Ceria ya. Ini untuk informasi yang selanjutnya datang dari Pariwisata Indonesia yang naik jadi 68,28 triliun rupiah pada awal 2026 devisanya, guys. Kinerja Pariwisata Indonesia ini sepertinya sudah semakin menunjukkan tren positif ya di awal 2026, karena dari data BPS jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia itu sudah mencapai 4,68 juta kunjungan mulai dari Januari sampai dengan April 2026, belum sampai Juni ya guys ya. Yang pasti ini merupakan peningkatan 8,24% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga didorong karena tingginya minat wisatawan dari Malaysia, Australia, Tiongkok, Singapura, dan juga dari Timor Leste. Sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, devisa pariwisata Indonesia per 4 bulan pertama di 2026 ini mencapai 4,05 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan itu sekitar 68,28 triliun rupiah. Yang pastinya ini juga naik 6,3% dibandingkan dengan tahun lalu. Pemerintah terus mendorong pengembangan pariwisata yang berkualitas dan juga keberlanjutan supaya sektor ini semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Itu dia teman Pro2 ya. Kita sibuk-sibuk mau ke luar negeri sedangkan orang luar negeri pengen datang ke Indonesia. Artinya banyak banget tempat wisata atau destinasi wisata yang mahal dan juga rich di Indonesia. Mana nih yang menjadi impian kamu?

0: Oke, teman Pro 2, udah waktunya kita gabung ke Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mendengarkan perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang.
1: Dan esok nanti, kami persilakan untuk disampaikan.
2: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk sore ini, kemudian untuk esok hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Cuaca untuk sore hari ini hingga malam hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk esok hari pada pagi harinya diperkirakan berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Kemudian pada siang harinya juga berawan dan berpotensi terjadi hujan sedang. Pada malam harinya berawan dan berpotensi hujan ringan, dan pada dini hari berikutnya berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan perairan Anambas berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Kemudian untuk perairan Tambelan dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,7 meter atau rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, waspada terdapat potensi hujan sedang hingga lebat, terutama pada pagi hari hingga siang dan dini harinya. Sekian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
1: Ya, baik Mas Ayu, untuk informasi ke depan, untuk potensi hujan, apakah nanti di bulan Juni ini ada potensi hujan yang sangat signifikan? Dan tentunya ada imbauan kepada pendengar kita di kesempatan hari ini.
2: Baik, kalau untuk secara umum di bulan Juni itu karakteristik hujan di wilayah Pulau Bintan dan sekitarnya itu umumnya hujannya memang ringan hingga sesekali lebat. Yeah. Nah, tapi untuk kejadiannya itu dia cenderung berlangsung singkat, biasanya 1 jam atau kurang. Nah, untuk himbauan kepada masyarakat untuk beberapa hari ke depan sampai dengan tanggal 10, itu untuk potensi hujan di wilayah Pulau Bintan dan sekitarnya itu terjadi peningkatan. Nah, sehingga masyarakat perlu waspada dan memantau informasi yang kami berikan.
1: Ya, baik Mas Ayu, terima kasih atas informasi cuaca untuk hari ini dan selamat melanjutkan aktivitasnya.
2: Sama-sama.
3: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
4: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
5: Kamu lagi dengerin 90,4

Ya sama Prodo, lagu dari Hindia dengan Nabi Palsu mengudara di 92,1 MHz atau untuk kamu yang lagi streaming via rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya teman Prodo, ya ini datang dari Ariana Grande yang sepertinya sudah kembali lagi ke panggung konser setelah hiatus 6 tahun terakhir di 2019 akhir gitu kalau nggak salah. Sekarang di 2026 udah kembali memutuskan untuk kembali konser di tour Eternal Sunshine yang dibuka di Oakland Arena pada hari Sabtu kemarin dengan tanggal cantik 6626 ya. Ini juga menandai comebacknya Ariana Grande setelah hiatus lebih dari 6 tahun sejak tour terakhirnya itu di akhir tahun 2019. Dari 23 lagu yang dibawakan, 11 diantaranya tuh berasal dari album Eternal Sunshine yang dilengkapi dengan segmen visual yang luxury, megah dan juga pastinya merepresentasikan seorang Ariana di setiap albumnya. Aku termasuk salah satu orang yang sangat-sangat kagum sih sama seorang Ariana Grande. Kamu ngerti gak sih? Kayak dia tuh memang jadi artis bukan karena pengen kaya, karena dia emang udah terkenal anak konglomerat ya. Tapi dia tuh punya bakat yang luar biasa memang. Suaranya emang bagus. Kalau misalnya kamu tuh pernah lihat potongan-potongan video di mana Ariana Grande tuh memang suaranya tinggi banget. Itu real guys, emang bakatnya seorang Ariana. Ditambah juga cantik sekali. Aduh, gak usah ditanya sih ya seorang Ariana Grande. Kalau untuk comebacknya sudah pasti dinantikan sama banyak orang. Mungkin salah satu lagu yang paling happening di tahun aku masih SMA dulu tuh yang One Last Time I Need You to Hold na. Lupa liriknya. Tapi itu salah satu lagu yang paling boomingnya si Ariana Grande atau Mau Pro 2. Terus juga terakhir lagunya Ariana tahun 2024 ya, itu Supernatural, We Can Be Friends juga termasuk. Itu aja sudah bikin kita tuh kangen sama seorang Ariana Grande. Apalagi sekarang dia sudah mulai mau konser lagi, artinya bakalan benar-benar comeback dan mungkin akan ada karya-karya terbaru. Tapi kalau ditanya Angela paling suka lagunya Ariana yang mana sih? Kayaknya sampai hari ini pemenangnya masih Dangerous Woman ya. Kayak menurut aku tuh lagunya tuh bedi banget. Kalau misalnya teman Pro 2 pernah nonton MV-nya tuh, Ariana Grande di situ kelihatan cantik banget, dangerous banget. Emang the real Dangerous Woman tuh representasi dari MV-nya Ariana Grande. Asli. Dan ya, mungkin aku bakalan muterin lagu ini ketimbang One Last Time karena menurut aku tuh lagu ini tuh bagusnya tuh bagus banget. Sayang banget kalau misalnya kamu pencinta Ariana Grande tapi enggak tahu lagu ini.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini.
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga Yan, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh Tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masak air tak pernah gosong aku.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli lima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar dan RRI Tanjung Pinang yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berapa nih? Baru jam segini. Antoy. Nah, hari ini Neng ngapain nih? Tiba-tiba lupa. Oh, iya, ada janji sama dosen. Terus ini, sip. Iya, mau ikut Randy nanti mau nge-trif. Sip, mandi dulu. Siapa nih di kamar mandi?
1: Aku Tar, ngapa?
0: Buruan Gi, kebelet nih.
1: Iya, bentar.
0: Tumben jam segini udah mandi, mau kemana? Jadwal padat kali hari ini. Tapi sore nanti aku mau ikut Randy nge-trif. Boleh lah, agak-agak dua gitu ya kan. Janji ya, udah aku buru-buru nih.
2: Udah sekulit.
0: Gi, kamu pakai sampel aku ya? Habis nih.
1: Iya, ntar aku ganti.
0: Itu aja bising kali lah. Ayo buru-bur. Ini aku nak sampun kayak mana?
1: Sabar, aku beli nih, bentar ya.
3: Gi, mau mana?
0: Ke kedai, apa?
3: Nah, nitip lah, beli pewangi. Aku habis nyuci baju tinggal di pewangi ini.
0: Siap, jasanya murah pak, 2.000 aja.
3: Gawat kok nih, tunggu-tungguan kami. Udah ke situ aja pun kan sekalian.
0: Ya, mana uangnya?
3: Nih, beli dua ya, yang mana aja terserah lah.
0: Ya.
3: Bisa satu pakai warna biru tuh.
0: Ya.
1: Tar, nih aku masukin dari bawah pintu ya.
0: Ya. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah sempat membahas sedikit ya terkait dengan pergula-gulaan. Yang namanya gula tuh emang manis, tapi lebih manis lagi orang-orang yang cuman datang di awal bilangnya gak akan pisah, ujung-ujungnya pisah juga, itu lebih manis sih daripada gula ya. Tapi itu Pro 2, ngomongin soal gula, aku sekarang salut ya, banyak orang tuh yang udah mulai concern terhadap kadar gula yang mereka terima setiap harinya gitu. Bahkan ada yang sampai membatasi untuk tidak mengkonsumsi gula secara berlebihan. Makanya kalau misalnya pesan minuman tuh kan kadang ada pilihan less sugar, normal sugar, or extra sugar gitu ya. Kalau yang extra sugar nih kayak, hello, Anda kenapa? Tapi jarang sih ya yang ada extra sugar, palingan extra ice atau extra shot kalau untuk kopi. Tapi teman berdua kalau boleh tahu nih ya, kalau pesan minuman, kamu itu pesan minuman itu selalu memilih untuk yang less sugar atau yang normal sugar, atau justru yang non sugar, tidak memakai gula sama sekali? Sampai gak enak gak sih kalau misalnya minum gak ada gulanya, ya kan? Soalnya Aldi tuh termasuk salah satu orang yang aku kenal sangat mengurangi yang namanya gula. Ya kalau misalnya minum aja tuh, minum Americano bener-bener yang, ya aku kan sebenarnya kan Americano tuh kayak gimana sih rasanya, soalnya aku tuh gak pernah nyoba. Bener-bener yang gak ada, cuman kopi, base kopi biasa yang dikasih es, udah jadi Americano. Jadi gak pakai gula, ya abang udah gak konsumsi gula lagi, Angel, katanya get. Tuh teman Pro 2, makanya juga mengurangi nasi katanya, selain karena pengen diet ya, karena juga mengurangi yang namanya kadar gula. Aku salut sih sama orang-orang tuh yang udah bisa concern terhadap itu semua, mengingat kasus penyakit-penyakit gula ya, diabetes ya kita nyebutnya ya, itu tuh di Indonesia cukup tinggi. Dan kalau misalnya udah ada gennya, udah ada pemicunya, kayak misalnya kamu punya keturunan yang gennya itu emang selalu terkena diabetes, itu juga lebih berpeluang besar akan mendapatkan penyakit yang sama. Makanya salah satu cara orang-orang untuk menghindari itu semua adalah dengan mencegahnya, ya dikurang-kurangi gulanya, atau bahkan tidak memakai gula sama sekali. Gimana ya teman produk, Angel aja kalau misalnya makan, masak sih ya lebih tepatnya. Aku gak tahu deh, kalau kita pasti beda-beda sih setiap rumah cara masaknya. Tapi aku tuh kalau masak tuh selalu nyambel misalnya tuh harus pakai gula, karena aku tuh gak bisa cuman makan sambel yang bener-bener pedes asin, gak bisa. Aku harus ada manis-manisnya gitu, walaupun aku udah manis sih, asik. Jadi itu ya tadi pertanyaannya, cuman sesimpel kamu kalau misalnya pesan minuman atau minum sesuatu itu yang less sugar, normal sugar, atau yang non sugar. Kalau less sugar tuh berarti kadar gulanya tuh biasanya sedikit, yang agak dikurangin dikit lah, maksudnya tidak. Kalau normal sugar kan ya mungkin normalnya penjual gitu ya ngasih manisnya seberapa, tapi ini tingkat kemanisannya kayak dikurangi kalau less sugar. Sedangkan kalau non sugar berarti tidak menggunakan gula sama sekali. Let's go teman Pro 2, ceritain, bisa di WhatsApp 0811 77 79 210, atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai nanti jam 7 malam.

0: Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau?
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2.
2: Sore Ceria.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, SPC-MPC Psikolog, Kepala Biro Psikologi, MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Let's to the go, let's go. Aku mau lanjut lagi bacain yang sudah bergabung untuk di sore hari ini. Selamat sore buat Bang Anjas. Halo. Hai hai malam yang jelas, sore ceria, update cuaca Jaksel. Sore ini terpantau cerah. Wah, kalau di sini justru baru habis hujan, Bang Anjas. Aku baru selesai jemput cewek aku, seperti biasa ngajak jajan dulu dan sekarang lanjut ngojol lagi. Berarti udah diantarin pulang nih ya ceritanya ya, doi ya. Dan by the way, ngomongin topiknya, kalau aku minum sesuatu selalu yang gulanya normal karena aku kurang suka kalau no sugar ataupun less sugar. Kayak mengubah sesuatu rasa minuman aja gitu. Ya kan? Mungkin kita nih masih satu grup WhatsApp sih kalau menurut aku, masih satu circle. Aku pernah nyobain kopi gula aren tapi less sugar dan itu rasanya kurang nikmat. Mending yang gulanya normal aja. Yang penting diimbangin sama air putihnya yang banyak setiap hari. Sangat-sangat Adele sekali ini ya. Requestnya Love You Anymore dari Michael Bublé ya. Semangat siarannya Madam Angela, sehat dan juga bahagia selalu. Terima kasih 42. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita ke lagu requestan Bang Anjas. Your special song from Michael Bublé, Love You Anymore.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: I Think I Love You adalah sebuah novel remaja yang ditulis oleh Cha Mi-rae, seorang penulis asal Korea Selatan. Novel ini menceritakan kisah cinta yang manis dan penuh emosi antara dua tokoh utama yang berjuang untuk menemukan makna sejati dari cinta dan hubungan. Dalam novel ini, Cha Mi-rae menghadirkan karakter-karakter yang kompleks dan memikat. Cerita berpusat pada perjalanan emosional dua tokoh utama yang saling jatuh cinta, tetapi harus mengatasi berbagai rintangan dan konflik yang muncul di sepanjang proses perjalanan mereka. Novel ini diterbitkan pada tahun 2018 dengan menggambarkan dinamika kisah cinta pertama, persahabatan, dan pertumbuhan dalam diri seorang remaja. Selain itu, hubungan yang rumit seperti pertengkaran dan kesedihan, serta pengampunan dan pentingnya komunikasi dalam menjaga hubungan yang sehat dan bahagia tak lupa dieksplorasi oleh Cha Mi-rae. Dalam 256 halaman, banyak yang menyukai novel ini karena ceritanya yang sederhana dan menyentuh. Cha Mi-rae berhasil menggambarkan pergolakan batin seorang remaja yang sedang mengalami cinta pertama dengan baik. Melalui tokoh utamanya, novel ini mengajarkan pada remaja tentang pentingnya persahabatan dan keluarga dalam menghadapi masalah. Namun, tentunya beberapa kelemahan juga terdapat dalam novel ini, seperti cerita yang terasa klise, serta karakter-karakter yang terasa kurang mendalam. Hal ini bisa dimaklumi karena novel ini ditujukan untuk pembaca remaja yang tidak menyukai hal-hal rumit.

0: Tapi kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau?
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2.
2: Sore Ceria.

kita mau pre-2, kita masih ada di segmen Sarah Ceria dan masih ngomongin terkait dengan gula ya, lifestyle terkait dengan gula. Kamu biasanya kalau misalnya pesan minuman atau minum sesuatu itu pasti yang less sugar, normal sugar, or non-sugar. Boleh ikutan join bersama dengan Angela di sore hari ini sampai nanti jam 7 malam. Dan juga jangan lupa teman pre-2 dari jam 6 sampai 6.30 nanti kamu juga bakalan ditemenin sama lagu-lagu asik yang ada di Pro2 Tanjung Pinang. Jadi pastiin stay terus dan jangan pindah frekuensi, tetap di sini aja.

0: lagi ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: WhatsApp 0811 7779 210, Instagram Pro2TPI, dan aplikasi RRI Digital.
1: Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain, dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.
0: Kesalahan terburuk kita adalah ketertarikan kita pada kesalahan orang lain. Ali bin Abi Thalib.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. WhatsApp 08117779210. Instagram Pro2 TV.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba aku pikir, kapan kok ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kok ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Oh pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Rah?
2: Udah hilang, dimakan dino.
1: Wow.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh, dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

92,1 Pro2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro2, kita masih ada di segmen Sore Ceria, which is nanti di jam 7 malam kita bakalan gabung ke Pro2 Jakarta untuk bersama mengikuti music live chat ya. Kira-kira hari ini ada siapa? Stay tune aja terus bersama dengan kita. Jangan pindah channel, jangan pindah frekuensi, tetap di sini aja.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah

0: matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria. Sore Ceria. 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yes, yes, ya teman Pro 2. Terlihat sepertinya di luar studio walaupun hujan, aku bisa melihat ya. Kalau hujannya agak cukup-cukup dibilang deras enggak, hujan ringan mungkin iya ya. Hati-hati untuk yang berkendara, yang lagi di jalan, semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Dan ya, yeah, stay safe ya, karena jalanan licin. By the way, teman Pro 2, aku tuh pengen aja sebenarnya nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam ya. Tapi berhubung aku harus move dulu, alias posisi aku akan digantikan oleh teman-teman dari Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat. So, nanti sampai dengan jam 8 kamu bakalan ditemenin sama MLC Music Live Chat.

Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yun Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus, tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

single terbaru dari Yun Jian, Pergi Secepat Ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, buat kamu yang masih pengen bertanya masih boleh, karena masih ada waktu kita barengan sama Yun Jian ya. Jadi kita dengarkan dulu, ini dia Yun Jian dengan Pergi Secepat Ini.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

107,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, jaga malam teman Pro 2 ya ampun Tanjung Pinang. Hujan sih seharian ini sih teman Pro 2, walaupun ya bisa dibilang berhenti lanjut. Masih ada lanjutnya, cuman hubungan kamu yang enggak bisa lanjut. Bercanda guys ya. Dan untuk di hari Senin malam ini ada Nura yang nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam seperti biasa, updatein dulu dengan informasi dari dunia kesehatan. Kita bakal ngebahas satu penyakit yang sebenarnya udah sering banget sih ya, bahkan anak-anak muda aja tuh udah banyak juga yang kena teman peradua. Makanya perlu banget dihindari. Gimana caranya? Nanti kita bahas sampai jam 9, terus lanjut di sesi teman cerita dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jam 11 ada lagu-lagu yang nemenin kamu, jadi tetap enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

Yes, jadi teman pro 2, penyakit yang mau kita bahas ini adalah diabetes. Nah, jadi diabetes ini termasuk penyakit kronis teman pro 2. Tandanya gimana? Tandanya tingginya kadar gula di dalam darah. Jadi glukosa atau gula itu memang sumber energi untuk tubuh ya. Tapi untuk penderita diabetes, glukosa ini tidak bisa digunakan sama tubuh secara efektif teman pro 2. Nah, jadi untuk penyebab diabetes ini sebenarnya juga karena tubuh ini tidak menghasilkan cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi, seperti itu intinya. Dan diabetes itu juga dibedakan jadi beberapa jenis guys. Nah, ada diabetes tipe 1. Ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh itu menyerang sel-sel pankreas yang memproduksi insulin, jadinya produk insulinnya berkurang atau berhenti. Terus juga ada diabetes tipe 2 yang terjadi ketika tubuhnya itu tidak bisa menggunakan insulin lagi secara optimal, jadi gulanya itu menumpuk di dalam darah. Ada juga diabetes gestasional yang diartikan sebagai diabetes yang terjadi di ibu hamil akibat perubahan hormon di masa kehamilan. Terus juga ada prediabetes, yaitu kondisi gula di dalam darah lebih tinggi dari normal tapi tidak setinggi pada penderita diabetes tipe 2 teman pro 2. Nah, kalau untuk faktornya, faktornya sudah pasti ada banyak sekali, nanti akan kita bahas teman pro 2. Tapi banyak kan yang bilang kalau seandainya tuh jangan banyak-banyak minum manis, takutnya nanti diabetes. Sebenarnya itu benar atau enggak sih? Nanti deh kita bahas lebih lanjut.

0: perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya, sama yang bisanya cuma ngomong doang.
5: 92.1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kami. Lights, camera.

badan ya, walaupun nafsu makan meningkat tapi berat badannya malah turun. Hah, bingung nggak tuh? Terus ada juga penglihatannya yang mulai kabur karena kadar gula yang tinggi menyebabkan lensa mata itu membengkak dan mengurangi kemampuan fokus kamu, teman peradua. Terus ada lagi, apa tuh? Luka, kalau seandainya kamu ada luka, lukanya itu sulit sekali untuk sembuh ya. Luka-luka karena ya itu tadi kadar gula yang sangat-sangat tinggi. Penyebabnya cara ininya gimana, cara mencegahnya Nura ya? Penyebabnya udah dikasih tahu. Cara mencegahnya teman peradua sudah pasti harus sekali menerapkan pola hidup yang sehat, mulai dari makanan, rajin olahraga, jaga berat badan tetap ideal. Terus juga sering-sering deh ya, rutin lah lebih tepatnya, untuk ngecek gula darah teman peradua. Jadi itulah kurang lebih yang bisa kita kasih informasi ya ke kamu. Jadi nanti kita akan lanjut lagi dengan informasi selanjutnya. Tetap enjoy dengerin Peradua FM Tanjung Pinang.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: lain, barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
3: Oh iya, boleh Din.
2: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
3: Hah? Enggak kok, enggak.
2: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan? Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
4: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.
6: Yes, kita udah masuk ke sesi teman cerita. Bener banget kata Ulan ya. Setiap orang itu bisa untuk cerita, tapi belum tentu punya tempat untuk bercerita, teman Pro 2. Nora yakin banget sih, setiap orang itu punya cerita sebenarnya. Kalau dibilang, enggak aku gak punya cerita, aku orangnya pendiam, enggak mungkin, Melsti. Ya. Pasti ada cerita-cerita yang pengen kamu sampaikan ke orang lain, tapi kamu mikirnya kayak udahlah, lebih baik dipendam aja. Enggak apa-apa, enggak perlu orang lain tahu, udah wes dipendam baik gitu ya kan. Tahu banget Nura ya. Jadi coba dong teman Pro 2 untuk di malam hari ini, berani enggak kamu spill ke Nura ya? Kita ngomongin topiknya di malam hari ini, ada sebenarnya topik yang Nura siapkan khusus. Tapi kalau seandainya kamu ada topik sendiri juga gak apa-apa banget, Besti. Ya, silahkan kamu mau nanya apa atau mungkin mau curhat sekedar cerita juga gak masalah. Tapi intinya untuk di malam hari ini, Nur cuma pengen nanya sama kamu, apa sih Teman Pro 2 yang kamu sukai dari suasana malam hari? Jujur, Nur dari pagi, siang, sore, dan malam, Nur paling suka suasana malam. Mau kayak gimana pun, malam tetap yang paling Nur suka gitu. Alasannya kenapa? Karena ngerasa kayak lebih tenang aja gitu guys. Orang udah gak sibuk ini sibuk itu gitu. Justru Nura malah kurang suka kalau malam minggu. Berarti kan gak suka ya rame-rame, orang heboh-heboh itu gak suka ya berarti Nura ya. Kayaknya gitu deh. Jadi kalau Nura gitu tuh lebih suka suasana malam hari. Jadi apa sih yang disukai dari suasana malam hari itu Teman Pro 2? Jawaban dari kamu kayak gimana? Ada yang mungkin akan bilang karena kangen dengan dia, jadi bisa mengenangnya itu di malam hari, agak lebih luang gitu waktunya. Kalau pagi sampai sore kan sibuk kerja. Aduh, aduh, aduh, jawaban apa itu? Tapi coba di-spill aja Teman Pro 2, kalau masih bisa untuk diterima alasan kamu, nanti bakal Nura bacain. Oke? Cara gabungnya gimana? Bisa di WhatsApp 08111777 9210, terus juga bisa di IG Pro 2 TP2 nya angka dan aplikasi RRI Digital.

jadi lebih cepat dan juga lebih menarik teman kedua. IFAB atau International Football Association Board ini termasuk lembaga yang ngebuat aturan resmi sepak bola dunia. Jadi mereka ini memperkenalkan aturan baru ataupun juga hukuman baru untuk penjaga gawang yang memang sengaja membuang waktu. Jadi sebelumnya kiper itu kan cuma diperbolehkan untuk memegang bola selama 6 detik. Tapi ternyata guys, aturan ini tuh jarang banget diterapkan sama wasit secara tegas, sehingga banyak sekali penjaga gawang yang memanfaatkan situasi ini untuk memperlambat permainan, apalagi ketika timnya itu lagi unggul-unggulnya. Nah, dan untuk sekarang IFAB ini resmi nih guys mengubah aturan ini mulai musim 2025-2026. Jadi kalau seandainya seorang kiper memegang bola lebih dari 8 detik, maka tim lawan itu akan mendapatkan hadiah tendangan sudut atau corner kick. Dan wasit itu juga akan melakukan hitungan visual selama 5 detik terakhir. Tujuannya adalah biar si kiper ini tahu waktu yang tersisa. Dan aturan ini dibuat sudah pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk mengurangi aksi buang waktu, terus juga menjaga tempo pertandingan tetap cepat dan membuat permainan ini terasa lebih adil. IFAB juga menyatakan kalau untuk uji coba aturan ini memang berjalan sukses di ratusan pertandingan sebelum akhirnya nanti disahkan secara resmi.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Yes, masih barengan sama Nura di sesi teman cerita Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita ngomongin soal apa sih teman Pro 2 yang kamu sukai dari suasana malam hari. Kita bacain dulu, ini panjang nih. Biasanya kalau abang ini yang join panjang, kan? Betul kan? Panjang betul. Oke, ada dari Nura, gak tahu namanya. Oh, Bang Jevin, boleh. Selamat malam, malam semua untuk pendengar radio ikut bercerita ya. Oke, boleh. Kalau yang aku sukai dari malam hari bukan cuman sunyinya, tapi juga dengan caranya malam mengajarkan kalau tidak semua hal itu harus selalu terang untuk bisa dipahami. Oke. Di malam hari dunia itu seolah melambat. Suara-suara yang biasanya tenggelam oleh kesibukan mulai terdengar, termasuk juga dengan suara hati sendiri. Jadi ada banyak hal yang siang sembunyikan, terus di malam perlahan memperlihatkan. Azik banget kata gue. Terus juga ini tentang rasa syukur yang kadang terlupa, luka yang belum selesai, terus juga harapan yang diam-diam masih dijaga. Dan aku suka malam karena dia tidak pernah menuntut siapapun untuk terlihat kuat. Karena di hadapan malam kita bisa menjadi diri sendiri, mengaku kalau kita lelah dan menerima kecewa, terus juga percaya kalau besok itu masih ada kesempatan untuk memulai lagi. Itulah intinya yang dia sukai dari malam tadi, teman Pro 2 ya. Terus juga dari Karina, halo Kak Nura, hai. Aku suka banget suasana malam hari karena rasanya itu lebih tenang dibandingkan dengan siang. Setelah seharian kerja dan ketemu banyak orang, malam itu jadi waktu yang pas banget untuk istirahat sambil menikmati waktu sendiri. Betul, apalagi untuk kaum jomblo. Setelah capek dengan aktivitas seharian ya, enaknya tuh gitu kalau jomblo, udah capek banget dari pagi sampai sore, malam tuh udah kebagian capek doang, jadi nggak ngerasain lagi yang namanya kesepian.

0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Ya, ya, ya, halo, halo, halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal, sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.
3: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Produa, jika kamu mengikuti Terelie, ada salah satu karyanya yang berjudul Selamat Tinggal. Karya ini merupakan novel yang diterbitkan pada tahun 2020. Novel ini menyajikan cerita yang menggugah tentang cinta, pengkhianatan, dan perjalanan hidup yang penuh liku. Selamat Tinggal bercerita tentang kisah seorang pemuda bernama Sintong Tinggal, seorang mahasiswa yang juga bekerja sebagai penjaga toko buku bajakan. Bagi Sintong, menjual buku bajakan membuat idealisme dirinya seolah tergadaikan. Namun, Sintong tidak bisa langsung meninggalkan pekerjaannya karena masih memikirkan kehidupannya yang miskin dan tetap harus membayar segala kebutuhan perkuliahannya. Terelie dikenal dengan gaya penulisannya yang mengalir dan mudah dipahami, serta mampu menyentuh emosi para pembaca. Dalam Selamat Tinggal, Terelie menggunakan narasi yang kuat dan dialog yang realistis untuk menggambarkan perasaan dan pengalaman dari karakter-karakternya. Melalui kisah Sintong dalam novel Selamat Tinggal ini, Terelie terus mengingatkan akan fenomena pencurian hak kekayaan intelektual. Ia berhasil membagikan sudut pandang betapa bisnis ilegal ini sangatlah kental dalam kehidupan masyarakat.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: Kamu ya orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu.

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Lanjut lagi teman Pradua, kalau kita ngomongin soal apa sih yang kamu suka dari suasana malam, kali ini ada dari Bang Dika. Hai hai hai, selamat malam juga untuk Bang Dika, lagi dinas malam katanya. Ihi, sama banget nih ya, si paling dinas malam kita pokoknya. Kalau aku ya Kak Nura, yang paling aku suka dari malam hari itu suasananya yang lebih damai. Terus juga jalanan mulai sepi, suara kendaraan berkurang, dan pikiran juga rasanya jadi lebih ringan. Dan biasanya aku habis kerja itu suka ngopi dulu di depan rumah sambil ngobrol sama tetangga, atau mungkin ya sekedar denger-denger lagu lah, lagu-lagu favorit, ataupun juga dengerin Pradua Tanjung Pinang. Karena menurut aku malam itu punya cara sendiri gitu untuk bikin kita lebih dekat dengan diri kita sendiri. Yes, betul sekali, setuju sekali. Request lagunya Tulus Diri. Boleh banget, nanti langsung Nura naikin ya. Terus juga dari Bang Satria, malam Nuya Bungsu, selamat malam. Gimana, udah overthinking belum? Oh tentu tidak ada itu yang namanya overthinking ya. Yang ada sibuk sekarang ini ya. Jujur kok ada yang menarik sih untuk di malamnya aku, mungkin karena udah capek kerja ya dari pagi, jadi malamnya itu benar-benar cuman mau istirahat. Mungkin ada satu sih yang menarik ya, karena aku tinggal di perkampungan dan belakang kamar aku langsung kebun. Kalau malam tuh masih suka masuk kunang-kunang. Ih, gemes. Iya, lucu aja tuh, lampu kamar mati malah muncul lampu alam. Iya lagi. Tapi kok ini ya, maksudnya kayak gak ada ketakutan. Mungkin karena laki-laki kali ya. Lalu ada parno tuh, belakang kebun. Eh, takutnya, apalagi ada pohon pisang kan, kata orang. Ih, takutnya. Terus juga request lagunya dari Nuh, Teruntuk Mia. Teruntuk Mia. Bentar ya, Nora masukin dulu. Udah. Untuk yang masih pengen ikutan join masih boleh banget. Banget teman Pradua. Nora tungguin. Rela banget nih Nora tungguin sampai jam 11 malam di Teman Cerita.

0: udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa enggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, Mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata mama sama papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.

Masih barengan Sobat Nura di sesi teman cerita Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita ngomongin soal apa sih yang kamu sukai dari suasana malam hari teman Pro 2. Karena jujur ya, di balik gelapnya malam ini teman Pro 2, sering banget ada ketenangan-ketenangan yang tidak bisa kita dapatkan di pagi sampai sore hari, alias sepanjang hari. Jadi ketika malam datang, kita mulai tuh ngerasain, oh ternyata malam itu setenang ini ya, malam itu seadem dan setentram ini gitu. Banyak sih sebenarnya kalau kita ngomongin soal malam teman Pro 2, ada yang mungkin dengan malam dia bisa mengevaluasi apapun yang dia lakukan satu harian, ada ya. Ada juga yang mungkin dengan suasana malam dia ini bisa apa ya, bisa menjadikan malam ini sebagai tempat untuk dia beristirahat, atau justru malah jadi tempat untuk dia menggalau. Jangan dong ya, please deh. Masa iya sih jadi galau, gimana sih konsepnya ya? Kita bacain lagi deh untuk yang udah join tadi, ada Bang Dika, Kak Rina, ada Bang Satria, ada Bang Alwi, ada Bang siapa tadi namanya yang jawabannya agak panjang itu. Kali kita lanjut lagi dari Kak Siska. Hai kakak penyiar, halo. Ntar dulu, Nora cek dulu lagunya Janji Suci. Janji Suci dari Yovi and Nuno. Kayaknya gak ada deh. Ntar ya, Nora cek dulu ya. Coba diganti, boleh gak? Ganti ke Merindu Lagi mungkin. Atau Dia Milikku juga bisa ya, coba diganti aja, dikasih tahu aja ke Nora, nanti bakal Nora puterin. Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2, tadi mana nih? Ini dia katanya, kalau untuk jawaban dari Kak Siska, aku suka malam hari karena itu waktu terbaik untuk kumpul keluarga. Di siang hari ya, semua itu sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi malam deh baru bisa makan bareng, saling cerita tentang kegiatan hari itu juga. Walaupun cuma ngobrol santai di ruang tamu, tapi rasanya tuh hangat banget. Dan momen seperti itu tuh yang bikin aku selalu menunggu malam datang. Tapi emang iya sih, kalau keluarga kita masih lengkap ya tawa tura dua, hal-hal kayak gitu tuh emang hal-hal yang sangat-sangat kita nantikan gitu. Apalagi untuk kamu yang semuanya pada sibuk gitu di rumah, ya kan? Jadi pada bisa ngumpul kalau malam udah datang. Jujur, itu adalah momen yang sangat-sangat dikangenin, dirindukan sama orang-orang yang mungkin bisa dibilang keluarganya udah tidak lengkap.

0: orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa.

Sudah di jam 22 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Masih barengan sama Nora yang nemenin kamu, teman Pro 2 di Teman Cerita. Di Teman Cerita malam hari ini, kalau seandainya yang mau join tapi gak sesuai dengan topik tuh Nora, boleh gak? Boleh banget guys, boleh pakai banget. Jadi join aja gak masalah. Tapi kalau mau sesuai topik, kita lagi ngomongin tentang apa sih yang kamu sukai gitu dari suasana di malam hari, selain ya untuk istirahat gitu ya kan, setelah capek bekerja seharian gitu. Kita lanjut lagi deh, bacain dari Bang Andi. Selamat malam Nora, gimana malam hari ini? Gimana ya? Ya gitu-gitu aja lah Bang, ngantuk sih. Padahal udah tidur aja loh tadi itu. Kayak seharian ini tuh, ya ampun kok aku malas banget ya. Kerjaannya apa coba? Tidur, bangun, makan. Tidur.

Pur, bangun, makan. Oke, lanjut. Ini kalau ngomongin soal malam ya, aku itu suka dengan malam karena bisa menikmati langit. Aku termasuk orang yang suka ngelihat bulan dan juga bintang. Kadang juga setelah aktivitas yang melelahkan ya, untuk melihat langit malam itu bisa bikin hati tuh terasa jauh lebih tenang. Dan rasanya jadi ingat kalau dunia ini tuh luas dan masalah yang lagi dihadapi itu pasti bisa dilewati. Betul banget, setuju. Sebenarnya teman pro 2, apapun masalah yang lagi kamu dapatkan ya, bukan hadapi, yang kamu dapatkan. Karena kalau seandainya kamu dapatkan, belum tentu bisa kamu hadapi. Tapi mau nggak mau ya, pasti akan kamu hadapi, walaupun mungkin ya bisa jadi nggak sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan, yang apa kamu bayangkan gitu, realitanya nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Tapi percaya deh, yang namanya masalah apapun itu pasti tetap harus kamu lewati. Jadi bukan lari dari masalah.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya nggak apa-apa sih. FOMO ke hal yang baik, apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahaha, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Alah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

0: Diaspora 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nura yang nemenin kamu di Teman Cerita untuk di malam hari ini, teman Pradua. Kita masih ngomongin soal apa sih yang kamu sukai dari suasana malam. Ada Bang Randy nih yang join. Kayaknya ini pendengar baru ya. Soalnya kalau dilihat dari chatnya ini macam-macam, baru pertama kali join malam itu katanya. Adalah waktu favorit aku untuk naik motor keliling kota. Jadi gak untuk pergi jauh, cukup hanya untuk menikmati suasana jalanan yang lebih lenggang, terus juga lampu-lampu kota yang terlihat lebih indah dan udara yang terasa lebih sejuk. Kadang perjalanan singkat kayak gini nih cukup menghilangkan capek setelah seharian sibuk sih, Kak, katanya. Benar-benar ada tuh yang suka cuman ya sekedar keliling-keliling, walaupun gak jelas tapi keliling-keliling lah intinya. Apa yang dicari? Gak tahu, tapi kayak udah makan angin. Apa sih namanya? Cari angin, AC, abis itu masuk angin. Ya kan? Ya ampun. Lanjut lagi dari Bang, siapa ini? Bang Anjas Moro. Yes, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak Nura. Halo, selamat malam. Ikutan topik ya. Yang aku suka malam hari itu karena malam hari itu tenang. Mulai malam hari di Jakarta ketika melihat keindahan city light, dan mulai malam agak sedikit sepi dan juga makin tenang. Terus pulang ke Bogor makin sepi gitu, makin syahdu gitu untuk menghayal. Semoga bisa memindahkan uang 1 triliun dari pikiran ke ATM. Ini hayalan ya semua orang sih kayaknya, ya gak sih? Apalagi untuk yang udah ngerasa aku udah bekerja keras banget tapi kok gak kaya-kaya ya, tolong gitu. Dan pastinya malam itu tempat berkumpulnya sekeluarga sambil nonton TV atau sekedar makan bersama keluarga. Pokoknya malam itu seru, Kak. Seru banget, apalagi kalau seandainya keluarga kamu masih lengkap. Kalau gak lengkap pun setidaknya kompak gitu loh, teman Pradua. Dan semangat siarannya, Kak Nura, sehat bahagia selalu. Terima kasih Bang Anjas. Doa baiknya juga kembali ke kamu ya. Dan udah mau jam 11 juga, teman Pradua. Berarti udahan dulu deh untuk sesi teman cerita kita di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah join barengan sama Nura. Tetap enjoy aja, dengerin terus teman cerita dari jam 9 malam sampai jam 11 malam yang hadir setiap malam, setiap hari, dengan penyiar yang menyiapkan topiknya juga berbeda-beda, penyiarnya juga berbeda-beda. Setelah ini kamu bakal dengerin dulu lagu-lagu yang akan nemenin kamu sampai nanti di jam, ya menjelang jam 12 lah ya. Jadi enjoy aja, dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.
1: Jalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin yang membuatku bertanya, akankah aku rela untuk

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.

0: Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Produa pasti tidak asing dengan film yang berjudul Home Sweet Home. Film yang telah tayang di bioskop di seluruh Indonesia sejak September 2024 lalu ternyata merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Almira Bastari. Dengan mengangkat genre metropop, yaitu kehidupan anak muda di kota metropolitan, novel Home Sweet Loan diterbitkan pada 2022 lalu. Novel ini menceritakan tentang 4 sahabat dengan latar yang berbeda-beda, yang sama-sama berusaha untuk memiliki rumah impian mereka. Meski demikian, Home Sweet Loan berfokus pada kehidupan sang tokoh utama yang bernama Kaluna, yang berasal dari kaum menengah, lengkap dengan permasalahan dalam keluarganya yang toksik. Melalui Kaluna dalam 312 halaman, Almira Bastari mampu menyajikan masalah dan konflik realistis yang saat ini dirasakan hampir seluruh anak muda. Selain itu, novel yang mengangkat masalah serius ini juga diselingi dengan sejumlah komedi dan kisah romantis sehingga Home Sweet Loan dapat menjadi bacaan yang menarik, ringan, dan mudah dipahami bagi pembaca muda. Bagaimana kelanjutan kisah Kaluna? Mampukah keempat sahabat ini berhasil memiliki hunian sesuai keinginan mereka? Ikuti terus kisah selengkapnya dalam novel Home Sweet Loan karya Almira Bastari.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
5: Kamu lagi dengerin 90,1

Teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madura Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, Rabu tanggal 9 bulan Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyambut teman Pradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jana Madani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Asu aja udah nyebar undangan, anak tante malah udah punya anak.
1: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan, karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: If you see someone without a smile, give them one of yours. Dolly Parton.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qaum muslimin muslimat, wa'azani Allah wa iyakum. Ada satu bagian daripada manusia ini yang termasuk bagian terpenting tonggak sejarah kebangkitan Islam. Apa bagian terpenting dari manusia ini adalah para pemuda di antara mereka. Orang-orang muda, para pemuda, mereka adalah sentral bagaimana umat ini bisa bangkit mendapatkan kejayaan apabila para pemudanya telah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan siap berjuang untuk agama. Namun sementara, para pemuda ini justru tidak mendapatkan tempat dari perhatian kita selama ini. Kita menganggap mereka pemuda ini adalah waktunya untuk bermain, berhura-hura, melakukan kemaksiatan, melakukan eksplor diri mereka sebebas-bebasnya. Inilah framing dalam otak kita yang selama ini salah memahami bagaimana pemuda itu sebenarnya memiliki potensi yang besar. Dalam sejarah Islam kita lihat ada pemuda soleh yang bergelimang dengan dunia, tetapi ketika dia sudah cinta dengan agama, menjadi duta yang dikirim oleh Rasulullah seperti Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda kaya raya yang meninggalkan gemerlap dunianya untuk memperjuangkan agama, diutus oleh Nabi ya untuk dakwah. Zaman Nabi juga ada yang bernama Usamah. Seringkali diutus untuk menjadi rombongan dakwah, rombongan jihad yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadis juga para pemuda itu dipuji oleh Nabi apabila mereka sibuk dalam ketaatan. Dalam hadis yang sahih yang panjang, ya Nabi pernah mengatakan salah satu di antara 7 golongan yang akan diberikan naungan di hari kiamat saat naungan itu tidak ada kecuali naungan Allah adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Apabila ada pemuda yang sibuk dengan kegiatan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Itulah pemuda. Kenapa pemuda lebih diapresiasi? Karena pemuda itu tantangannya banyak. Karena pemuda itu ujiannya berat. Saat pemuda itu potensi badannya sedang enak-enaknya untuk hura-hura, untuk bermaksiat, untuk bersenang-senang. Tetapi ketika mereka punya kekuatan itu digunakan untuk taat kepada Allah, maka mereka akan menjadi sebaik-baik golongan. Dan pemuda ini harus dapat perhatian dari kita. Bahkan mendapatkan skala prioritas perhatian, pembinaan, dan semuanya. Kita lihat bagaimana kota Konstantinopel bisa difutuhkan oleh seorang Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemuda yang terdidik dengan agama. Karena itu, saudara-saudariku sekalian, dimanapun Anda mendengar ini, maka menjadi kewajiban kita bagaimana melakukan tarbiyah untuk para pemuda, melakukan regenerasi, bahwa angkatan-angkatan yang akan menggantikan tugas-tugas kita ke depan adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, cinta kepada Nabi-Nya, memperjuangkan agamanya. Insyaallah kita akan sama-sama menyongsong kebangkitan Islam ke depannya. Perhatikan para pemuda, karena mereka adalah tonggak dari keberhasilan umat ini, kejayaan umat ini, tegaknya Islam ini, insyaallah melalui tangan-tangan para pemuda. Jangan pernah kita meng-underestimate para pemuda. Wah, belum berpengalaman dan lain-lainnya. Tidak. Justru mereka punya potensi besar untuk menegakkan kembali kejayaan Islam di hari ke depan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: 92,1 teman terbaik kamu.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Welsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan

dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Morning Song on 92.1.

0: Atlet panjat tebing Indonesia Putra Tiri Ramadhani mencetak sejarah dengan meraih medali emas nomor lead pada World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Prestasi tersebut menjadikannya atlet Indonesia pertama yang berhasil menjuarai nomor lead dalam ajang seri dunia panjat tebing. Putra yang diakrab disapa Srondeng tampil impresif di babak final dengan mengumpulkan skor 43 dan mengungguli atlet Jepang Neil Suzuki yang meraih skor 39 serta atlet Austria Jacob Schubert dengan skor 37. Keberhasilan ini menjadi pencapaian penting bagi panjat tebing Indonesia di tingkat internasional. Sebelumnya, Putra juga pernah menembus babak Final World Climbing Series Copper 2025 di Slovenia, namun belum berhasil meraih medali. Kemenangan di Praha juga menunjukkan perkembangan signifikan sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru dalam olahraga panjat tebing dunia, khususnya pada disiplin lead yang selama ini didominasi negara-negara kuat seperti Jepang dan Austria. PT Kereta Api Indonesia menargetkan panjang jaringan rel nasional mencapai 37.000 hingga 60.000 km pada tahun 2045. Untuk mewujudkan target tersebut, KAI akan membangun jalur baru sekaligus mengaktifkan kembali sejumlah lintas kereta yang sudah tidak beroperasi. Saat ini, panjang rel aktif di Indonesia baru sekitar 6.700 km, bahkan masih lebih rendah dibandingkan jaringan rel di Pulau Jawa pada masa kolonial Belanda yang pernah mencapai sekitar 10.000 km. Selain memperluas jaringan perkereta apian, KAI juga berupaya memperkuat sumber pendapatan non-transportasi melalui pengembangan kawasan berbasis transit-oriented development. Salah satu proyek yang sedang berjalan adalah pembangunan hampir 5.000 unit hunian di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Langkah ini juga menjadi bagian dari transformasi KAI menuju perusahaan perkereta apian kelas dunia dengan sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You're still listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, good morning. Selamat pagi teman Radio. Jam segini lagi pada ngapain sih? Ada yang mungkin jam segini sudah sarapan, ada juga yang jam segini ternyata teman Radio baru bangun. Ya, bangun dibandingkan kamu kesiangan teman Radio, karena ini juga masih weekdays, jadi masih jauh banget dari kata weekend. Soalnya tuh suka kebalikan ya, weekend yang seharusnya kita tuh bisa hibernasi seharian, tapi justru weekend tuh bisa aja ya, tubuh kita tuh otomatis sudah bangun pagi banget. Tapi coba kalau weekdays, nah seringnya kesiangan kan.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambro. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Dengar alam bernyanyi, asik deh. Gimana ya suara alam? Tapi suara alam tuh emang indah banget loh, teman peradua. Makanya kebanyakan orang-orang ketika mereka tuh udah kebiasaan tinggal di kota, hiruk-piruk kota yang ya you know lah, jam berapa tuh udah bising banget, teman peradua. Belum lagi kemacetan yang luar biasa. Mereka tuh pengen banget back to nature. Memang menyatu dengan alam. Pagi-pagi mungkin dengar suara cut-cut-cut-cut-cut-cut, suara burung, atau sekedar ya suara angin laut aja. Itu bisa bikin mereka tenang, belum lagi dengan udara. Itu juga bisa bikin siapapun jadi tenang ya. That's why untuk liburan-liburan yang menyatu dengan alam, yang nature-nature gitu, biasanya harganya juga lumayan tuh, peradua. Dan banyak juga orang-orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia, mereka itu pengen ngedapetin sensasi tersebut. Tapi kalau tadi kan kita ngobrolin tentang alam yang bernyanyi, tapi kalau kamu yang bernyanyi, kalau kamu karaoke, itu ternyata termasuk healing loh, teman peradua. Itu ibaratnya kayak terapi bernyanyi untuk melepas stres secara langsung di beberapa ini ya, di beberapa tempat karaoke itu kan emang banyak banget orang-orang yang datang ya, sama peradua. Mau kamu sendiri agak jarang sih kayaknya, kalau sendiri pasti ada teman lah setidaknya berdua gitu kan. Banyak banget orang-orang yang bakalan milih untuk teriak-teriak. Ada yang galau, eh karaoke yuk, pengen teriak nih. Ada yang lagi capek banget nih hidup, pengen teriak nih, larinya ke karaoke. Ada juga yang teriak doang tuh, ada. Tapi juga ada yang nyanyi. Dan biasanya lagu pilihan mereka itu akan disesuaikan sama apa yang lagi mereka alamin. Kamu juga kayak gitu nggak? Kalau lagi pengen teriak, lagi pengen marah, lagi pengen nangis, larinya itu ke karaoke.